Nanggi koloi tazari, nanggi nagun kangjari. Kadai danon lot liba, sak udaba taibang mapu.

ingrazi wari watai tahan jagani ayupung taret mini nifu ayupung nipal taba matamda sanduk jagani naharol gi khonjel ayupung nipal mini nifu chatpa matamda manipuri da maroi ba pau tahan jaraba matung ayupung nipal mini nifu nithoi sanduk jagani adomna khaurang nangai biri ba thoram good morning manipur thoram masida thamjari phone in program manipuri film isai Ayupung mapal makai film amagi sai natraga sai sakpa amagi sai sandoktuna tahan jagani Ayupung tara minit ani chatpa matamda thamsari git Tongan tongan ra film sing dagi khanga chabei sai lanthok jagani ayupung tara minit kunthrani thoi Hello ladies sandoktuna tahan jagani ayupung tara mathoi

0: mayam punna khangmina ba tamina ba yaba wafum punsida thengaki ba nungaira ba thokdok pu oira basu mitna kong oigeda ba wafum thambirakna ba ningsing jeri amadi ngasi si world food safety di gamari lenena lu banan ba hiramasida nupi mana lauri ba thokdangi matang da su panbiramu hain hai jeri mobile number mukta ningsing jeri 879-880-3293. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, ladies. Tata naam nuk cheri kana oi bira bano.
1: Hello, sir.
0: Hello. Hello. Tabi reka. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ladies. Tata naam nuk cheri kana oi bira bano.
2: Awang
0: posno kunau degi taitonjan priya sakini sa laitonjan priya sakhi butaram nokcheri aham ba phone torop di tat khama le ne ngasi je nirmak chu
2: sa sa
0: ai sa tok khan ba ma tat khiwa dan sa na amagi tat khiwa da priya sakhi gi dau ya ba takpi yu kari kram ba ngasi gi nuai jadi lokha chaba khoi na su nuai jadi adubu kari di upai le matung da mukha bo
2: sa
0: priya sakhi kai takpi ni takpi
2: saya ngasih je walau tu sedih lagi mari lah nak semua yang hajar ni saya kau ini mesti kau mesti sing sih kau kau ini usah wasop tak ya am namang handa yang tungtel lagi liam liam macam nak liam nak bagi siapa melayu tu masih atau tak jadi oh kadang kadang sana ba yang untuk tak pasti semua tahu tak masih ada pun saya nak sempurna seminggu tahu pun saya
0: World Food Safety Day nama ruai na paling tahu risi na kau ini cincak sih dah kau ini pum tharak pa degi atau pa kau ini adulterated oil food sing cah dan apa gigi oil baru kau semua pun beri sih na hoi mari budi kena tahu juga kau ini food wastes room dah kuah food wastes su hendana ba food wastes si pamzadi kau ini dum cina biar mu oil na usoh melada cak cah hendana benda sili langi duna su kau ini lak piri bu sing duda dum adum habsen bi bahaya tarik kuah aduga lem agan adum mabuk thalekan khanja bersu adum yang tu benar tiadu bu matungi matungi na aku gigi cak tu bersu angdeng lawuraga madi leman daba food waste sesuju pamzadi tak pirak puni yang fajar bawa pun ni atau bukari keram bawa pun masih gigi.
2: Amana ini aku tu ni mesti ketang di cendak dek kuah aku ingat wal environment dia ke. Naya amti ko aku ini loi nama foto nama bagai dong nama boy nadi uji pangkah pangkah lagi. Yang dah nampi tu lagi hening, di dalam hina bisa aku taduk si pangkah lagi di udo sih nama mohon dah sih mencari di dana, ingin di dana sampai mencari di dana kosa. Malah tak hingi pahu dan di dan haram berdiri matung pahu sih bawa dan di ingin dah malih lagi nasi nak haram ingin dok.
0: Aina sam bukhakani sa yamna chumi akoi na kari goma phom amda upam bikhar tharamaga su upam bi edu bu tek ta kai dena mapung mari phark pa bhawadi kana gum khrena ying sinna bagi de makta lehen ba pam ba miyo sing adegi hojikti dum mari leina ba department sing authority sing na su u tharab matung da u du hauri bra adegi to pa sa sandegi ngak thokna ba tri ga na ching ba haptana adegi Chang nai na ising cai bi dina khut bi dina dum tau busa koi theng na jeri somna bukhat pirak ni ba wafum si su yam phaja ba myam pumna khangmi na bada mukhe hena nungai ba wafum aduni wal environment de koi na jun gi tang manga da pangthokla basu environment si di environment kanna ba gi thokdang si di koi pumbana chahi chupa yami na ga do ba thokdang ma ni yam nungai jei sumaina phone to birak ba hello ladies ta nungai ba wafum matam go chuna ba wafum phong do pirak ba adi da to pa phone to pirak pa kana nam kari karam wa phom pokat pirak pa khami nas
2: adi da mamang da ta kiwa phone du phang roi sa nu ya nuai ta ne si thai sa tham ja
0: isa thai ga che

0: hingol chaung leijadraga su akoi gi gamla da bu oira su hojikti dum akoi gi belamati bora da leba khapa ga bu oira su yungi no mai si nagada si nagadori ba phadigom nakupi degi hojik panbiri ba matam matam gi henjang na pi tharaga akoi gi polan yauba henjang akoi yum da thonga cha ga do bagi muhutta akoi gi organic oi bai je batare kwa masimak ne na su ngasi gi matang asida khanani ne bse akoi na nupan pi khaidana nupin hena chaung thodang ulorasu yungi nupan bu hena thodang ulorasu khoi punna ayegi hingon machi da khoina chaaga dur bachinja ga si mayek singna polan yaudre adegi atopa chemical haptre khangna tharga jara amadi yamdrabada haungna nungaina chawagi nungai beduni sumita topa androgi maike gi kari karamba mapau go dileiba
1: aduga atopa wa thoma mana khoi gi saba thakpo somela gi เลมก็จะคุยกันแต่มาหันจะดีกว่าอือฮึตักปิ้วมาตกกระมนะอือฮึชาบะทะปลอยก็ชูไอ้ซานะซาเจริบะโปเช่อือฮึไอ้นั่นงามมะกะซาเจริกะซาเจริงามดะกะเลมก็จะคุยกันนะบิ้วนะเสียงเหี้ยละกะทําซะนั่นนูนะนานะยุ่งจะเลยไปซ้ายชูซิงกีอะเรียนบะดูมึงไอ้ปูระซะเลยบะอือฮึอือฮึอะซีอันมันกูดิมาพะมายามะตะซุตะหันจะนิงเหี้ยอะเตะเตะมาพําดะดีซาบะลอยก็ลอยหลังโทมาหันบะเจอือฮึ
0: yang nak fajar bawa pem ni androgi mai kaya dah usah melada ayah ini lem ni ba hingjang adu cang adu yungi mio gitu mungkin tepu kibah yang fajar ba aku lagi jenjak lem na manghen ba food waste lagi kan kita ba coba pambai ema mampam ayam berdusu cina hening ba degi aku ini cuma tengah jawab dah manipuri wang berdusu dum aku lagi yum degi lemak panat usah melada truk kerjung macam cah hingjang nabi degi lem bersih mana anggap aku lagi food ATM kaya nengah food mampam duduk samit tau raga madu degi amu tongan ba sangstan singi kutang da oira ga su ko gi children home da bu oira su oles home da bu oira su dum bi bi yam panap ko samit tor pa haitar yum da gi mi cha ma magi kai gi cha na ba silura ga mi kun gi kari gi le ma su yam ma yek seng na phan dum pek tor ga ko gi ma phama phama du ga thil la ga kana gum ba leje da ba imung ma de di chak sara ani no ma gi cha ba si phang jadri ni haijari ba adu mai na ga bi bi ba se ko to pa ma pham jing da su khoi na TV da adegi radio da adegi cover da kai da su du mo khoina thengna khaba du bu andro mike gi somna takpiri basu chu yamna phajaba khoi gi pambai mani haijaba tare mafum ayam bada masigum ba hena innovative way ba food wastes da gi kalhongna ba haijaba tare yam nungai jai sumita adu di atopa phone to birak pa karam listener karam caller na mu kari karam mafum thang birak pa puna khamina sine kwa
1: sa thaga
0: jai ja thaga jai

0: Hello.
1: Hello?
0: Hello, Ledista, Taram nok cheri kana oi
1: Sara
0: birabano.
1: Sarai gum goi lom jom lekai gi bim sa thana jom ne.
0: Sum haina bida good afternoon hai ge tau gi bagi sau mama phangi ga bum ai bu. Good morning ni ka. Tak piu kari kram wa fam kari sukai de.
1: Sa ai na ti hai jan ning wadi akoi jom mama mam ta nong magi jang na ti sem bagi arem khak sing ja. Untuk tapi dah kau ini macam mana kau ini dalam atau udah wajar, jadi ekau atau udah wajar hati laga. Jadi komposisi yang baik aja nak.
0: Yang fajar, yang fajar bawa pun ni tak piu.
1: Jadi kau ini, kongkong itu wajar tu sahaja lo, jadi awal ni senti kira asam deh ba. Jadi kongkong ni terasa tu kau ini, yo mama dengan asal dengan ayah pun, ta di dalam sah. Ada la, aduh gigi, tah bagi, kau ini tan gigi, si darap pak, kemakum doa hafal laga, kau ayam kau kencing, makan dah bida, komposnya mana, hinggol aja kena, hinggol ni dah, happy ba, degi, hinggol aja dah pernah, kau yang gigi, garden gue malay suh tah benda, apa di, untuk tak bida makan dah bida yam na, harga ni na, kan jadi sar, aku gigi jutnya mana hinggol masa am leh ba. Ada siapa yang hafal dah pan lagi yang pay, ada lagi kubima tanda juga yang hafal na siapa pun dia tanda kita punca.
0: Yang pasal bawa pun ni semua tak pilih si, kau ina angang singgi lirik singgah suy yang jawab dah mukhyi lirik ta compose sembagi, ada lagi biogas sembagi, pambahaya madi biogas sembana, ada lagi compose sembana kau lagi mahuk sagi kel kahinda benda environment asibu. Masapana tambada kanei ka hai bese dumak yauri bani somna mu punchida ekhoina thengnari ba awa badu nungai barom do onthorak na ba haibadi food wastes chinjak sing manghan badu ekhoina compost sem bada happy ba adegi tongan tongan ba pambaising da polamadu manghan da bida si nakiba adegi yumda loiri ba sa senda dumak pijaki ba phajar ba phom adegi yumda Tawriba, Tabak Thong, Kanarba, Wafumadu, Thambirak Pani, Masimang Nye, Akhoyna, Hello Ladies, Natre, Good Afternoon, Ladies, Ta, Akhoyna, Chumna Sumwari Chana Jabada, Mit Mai Oiba, Mit Nakung Oiba, Wafum Singh Hai Jabatare, Somna Thambiriba Wafumasi, Tabiraga, Kanagumba, Amunasu, Swayda Namakki, Makhoy Makhoy Gi Yumda, Makhoy Makhoy Gi Laikaida, Punnabu Oirasukwa, Akhoy Gi, Chakumdegi Thorakpa, Westes Hai Jabatare, Kitchen Way Singh Asi, Apaba, kogi manual sing same benda, hard same benda, sijin ada pol, senu hai bapa pun masih ni. Atau benda kerja kerja bapa pun tak pi gani.
1: Saya ayuh bapa pun tak ada thamzake.
0: Tak piu.
1: Apa, inkalat bapa nupa masa nupi mungkin masa sing sok dasar benda. Pi masa awal, karena bi masa mam phone do mobile do jam jam bah happy ba, dalam hal lain lagi tau bi ba. Ni na tau lah, karena pa lapu aga wopi ba. Jadi nampak masa jeng jauh pergi kau dah apa ke selalu ni aduh gimana kita selalu sih dah aduh yang aga yang muda yang wah pak kali ni tuh ni tu kang dia yang muda yang cawang pak aduh pak mahu tu ubah tu dia yang nungai sudah bahaya tareko dalekalai kan dah pon tau pak dalekalai kan dah mungkin atau kan aku pion hai seneng yang muda yang nungai tu pak
0: ekoina mui bawa nak Kami nak kata bersi, lambi lamkang dah cek lingai dah, phone pay dah bah, adegi, gari tung lingai dah, pawa kau ni larik, mayek paba phone pay bersi, mitta susuk pakuah, aduna, kau ni mewah, bapak ni punsi dah, kau ni tukde adra bah, dos and don sing do, kami nasi tapi rakpani, ya amno fajar fajar bawa pom sing, thambi rakpa, kau ni, hello ladies ki kuthang dah, wari chana jaba, mai pak bawa mani, hai na thamjage, matang dah, kana anak kari keram bawa pom, bukat pirakpa, punamu kami nasi, tak kacik.

0: Hello.
1: Good morning, sir.
0: Good morning. Hello, ladies. Ta teram nuk ceri kari lam degi kena ubi rebeno.
1: Saya kena ni kongampat menteri kai degi usam utara.
0: Kongampat degi usam utara bu teram nuk ceri menak angang kap peman bu kono mata je kia ibu kena ubi.
1: Oh, itu anu palai. Aku sarah ida kai guman tung sun takat tanding bagi ni koi nahi je tu sih.
0: Tak piu.
1: Adi, on India itu di Kanada staffing na, kau je le diskit haram juga kuah. Hanjing na, hai kita bawa ni hai oda, hai roh kita ni hai doki, soi bu meja pun jauh itu na. Jadi juga kau je staffing na, pasal na receipt tau puji. Tawa dia yang na, kamu je tenja hai dah. Aduh kita muka kau je staffing juga.
0: Hanya ini lagi jenah takut pada fungsi yang baik tadi ada ibu dia hanya lagi sedia tu sah. Ada macam si dah, kau program si, kau gigi tongan-tongan bah, mewah sih nasi. Tapi ni benih ada ibu di ngan angsi, ni lagi matam do, kau gigi orang bina, hai biro pada itu aja udah, hai biro kau

0: Hello.
1: Good morning, sir.
0: Good morning. Hello, Nedista. Taram nuk ceri kena
1: ubi
0: ramu. Oh,
1: sir. Singjam ini lagi. Akoi jam ni beri ta. Kau gay, sir.
0: Singjam ini lagi. Akoi jam ni beri ta. Mamang dah suruh tengah jaga kerja ngasih je. Aisy isai bok thah tu bida kena nak kiri keram. Wafam hello, Nedista. Pung tu birak pagi. Kan tu nol. Loin amak payjar abani. Ni beri ta kiri keram. Wafam no tak piu.
1: Aku ikut dia, nona lobi hulu, aku ikut semasa cik, aku ikut sini, orang dia ada hai boleh dia, aduh, aduh, mai aku ikut lagi, jadi kita paman ke jual ini solo, kita paman ke, aduh, bukan je, sih, nak lumai pada ke jual ni, tapi orang tengah kaki dia, aje pat, patan, tar, betul, aje nak paman, betul, misu dia, misu pun paman yang ni, aduh, lain solo macam tu, paman betul, di sana, hari ni polis nak tangkai dia, ni paman yang ni, nak, aduh, pun betul, saya ni lumai sedih, bahaya betul, solo ke, tua ke, kepo jual, jual bahaya betul. Yoli bahaya tu profit, lagi ni ada aina profit tu. Kun zaman bukan ni kerana dia lagi, bukan sih ni sih takkan aku ini sanggup kan aku itu dosa tak bahaya betul dengan saya main sih tak bagi profit sih. Jangan iba ni sih takkan kun hatu orang yoli lagi, kan tu ni sih lagi iba. Ada ni kerana mana lain ni sih takkan sahun lebih cuci. Kami ni semua bukan lagi sah, hapu kecuh hau dia nak kong.
0: Yang cumi.
1: Ada aku, aku ini amak hapu yang hajar nama sih makut tengah ni. Wei tu faham dengan pi pesanan pi lebih bot sih. Pesanan tu sahannya pi lagi dia aku ini hai betul wei cuci handi roba. Main tahu jenar lagi bukan sama juga ni lah, hongga cawan, kerajaan juga sih, mana paman ni juga, tu masih tahu kan jenar ni je, lagi jalan yang angkat ni masuk imun puba ni sudah, macam main tu lagi imun puba yang angkat ni aman aman sih ni ada, eh macam jawa masuk yang jenar ni, ayat itu tu retail and wholesale, ayat itu tu lagi jenar ni nasi kau, main tahu kan, aduh tu macam je, tangga jenar
0: ni. Yang macam mana paman ni, pot lagi bukan, kau ini su, lagi dari besi wholesale lah. Retail ini pibra, hebat lagi kenapa? Adegi, mapan adegi, canggung papualam sing adegi hinggol dah thazeraga, hinggol adegi potorupa mambal se, adum lupatara kun mapan lagi kenapa? Benda singjam mai khatunatna, kau nama ni market hotel dah adegi lambi gigi matai dah panjeri besing, kau nasi adum tengnazar benda, aduna, hoi, yamna cumi, hingga bagi lanpan dah lan tengnari benda lanmi ngakteni, lanmi masih namu lan soksan neraga di, ani makpunna hingga napa ngamu hebat apa madu takfirak puni, aduh bu, aku ini pola iba matam dah pola tu gi quality hanya betare, apat pana traga pola tu gi wet sudraga di, madu di suna lay bahaya bersi consumer amoi na, aku gi tengah fadrabat itok dangni mana madu na yuliba mewai duka, sahunya tu bida kangna na, nah kesidi wet sui sudi hebedo, pasalnya kangna, gua, aduh gi even aku ini tengneri bersi kena gumba kerana cat tapas sales supisan biram basu yang tu benar dihajar iba amam tiang da. Maramaduna nomagi sendong lupa cemri emas cangwa amat tanah buhuna jariba imasing duda cangwa cepi cat tapas ma pibi ramaga di nimi cepegi huna jamaladu mangga dobi bali.
1: Saya nak suhati ingat insya Allah jika ingat lupa itu kita
0: Honesty is the best policy haina haibani akhoi na muk thamjani ge honesty is still the best policy haibani pukchel seng baisina khwairi hena paraba thoiba dharmani haije batare yam nungai nungai je punsida thengnagi ba thokdok adigi masidi ge khoi na khangok ba ba pukchel seng bagi wafam da tarak laga koi jam nibiti tan thambirakpa mathang kana namu kari karam wafam thambirakpa pun khamina si thagache

Akasvani Imphal hulzi nungtili pung tarama thoi minute yang kai tarit chatli nga haki matung da kangna channel gi ani suba thoram paring sandukpa hujergani sandukcha chaga daba medium wave meter chahum nifu dasmi kama kilohertz chenipan marifuni thoi ni makal matel gi thoram kya sanduk tuna tahan jari ba si megahertz chama hum dasmik manga da sanduk chari ba Akasvani Imphal gi FM sangai channel tagini.

angangsa ngasi gi khogi angangi thorum hawarsi ngasi gi khogi thorum da hanagumna tongan tongan ba makhal mathel gi thorum sing adumak thamli aduwa ngasi gi khogi waili bige dabana mamta raskumari na khoi ni ne de gi wari si thorum lo silak pada puna tamina si thorum gi ahan bahu busi de khoi loitung bam reni de gi laisubli se ma tasi reni hawarsi

0: ngasisyo mahusagom na matamsana lingbirap pa yam nung ay sarili mo
1: ne
0: yari yari hugal
1: ne ako ibuhon di laibu di malak rupi ne
0: ibuhol di ngasisyo aruba tabam lay riyado na waro binu iniye nangan talaga kuram zara may bunga
1: o ine ang ang singi mapimoron sana tanganap krapu zara pa ne
0: bunga
1: gari mong dasu mayam mo yahori aduga sana tanganap sina ay nilay zara pa ine
0: bunga
1: aduga piruan sina ay gisan upi
0: Ica lay rang tuan bina.
1: Kau ini lay rang lay rakun ini.
0: Mungsi dah.
1: Aduh ini, angang masang masang ini amat terlay budi.
0: Karino, apik pak angang sing di, mayam jang dana pizza pitak mana bahut nari ye. Al mayam gadi mana baru ya roy dapat ni nak. Pik lewat thawai ngak tani, mayam jang dana pizza mana bahut nari ye.
1: Aduh ini, aisyang aga sana thangnab sing si, angang di yang tuh pahuk jorok ekoi ni.
0: Leng sin biu, ihe, bunga,
1: ni.
0: Nasi di. Ini gilang gol sangat sih kun mengarak coba mampuk nu mini doa.
1: Ini, ayah kangji. Ini gini minum sih gini. Langlang langji luar ga. Ayah koi ni apa masih dah tak tenang siapa ngamjarib ni ni.
0: Ibu ngok koi gomba. Bukjil jauh bukaya ke thuzal lagi ngasi. Ini gilang gol sangat sih jalai bungamjarib ni.
1: Ini,
0: nak koi gomba kaya ke thuzal ngasi. Nanti nanti kita dongai dasu ini gilang gol sang hing bungam lo. Nak koi pun nama kilaman. Ini nato alaban ibu ngok.
1: Ini. Ini ya, angang sih ngasih na, kena kena.
0: Yang, isah sih sih, pido laba kena leja terba thawai ngak tani.
1: Oh,
0: ini lagi tempat terseriu kandung pasarak pani. Aduh bu, makoi bu nakon kata bu ini lagi tempat kasih na dipik man kibani nai bunga. Sup nagi cehi tera mengagi matam kak tani. Ini ya nama koi bu nakon liba, magi magi matam suraga, mana mana pamzab lembi tercet nalu raba. Aduh bunga sih di. Ini lagi langgol sengi mampung nu minyak, itu na ngarang dagi laga, lek jadu na mampung panjang ni nelayi riba, isang agak ni buah.
1: Aduh dia mayam, sakang mayang na boy na, aigi ming, doktor singkai.
2: Namaste doktor.
1: Namaste namaste. Ingwa.
2: Tamo.
1: Inau gi ming di kari kau ye.
2: Tamo, aigi ming komai kau jadi tamo.
1: Komai.
2: Hoi tamo.
1: Hoxing na, kata ini kari simpan, hoi riba.
2: Tamo, isu home masih dalam ibu ya bagi matam suraga. Mahfum masih thado kebuda as tau, kau kesek tengah aku jani. Imai pa kana lagi terbalik lamja aku ibu, lamja ni khanduna. Mahfum masih tepu birak kebani. Mahfum masih te saure, sehitra angasure. Noi hankro herkpa matamda. Aina, aida natana aku ibu mak kaya sini sangu gudah bese kana lagi thongjin dano.
0: Ini lagi khumai.
2: Aduh, makata ana lagi budi ada bani na. Ini ada kurum jera maga, poyo macam jom laga. Mahfum masih thado kebuda. Alam kag thing nak kie?
0: Kumai.
1: Alam ibu ngah.
2: Hoi tamo. Alam kag thing nak kie? Alam duna. Aigi mit kipi uraga. Aigi punsi wari hang kie.
0: Nanggi.
2: Aigi wari puna muli kie. Alam duda. Alam do. Masa amatal lagi tabo eramana. Yumma duda ibu masa sang nak konbiri tamo.
0: Oh.
2: Aduh ibu club amza sana bersujau le.
1: Kari masa sana ibu ngah.
2: Aitai kundo sana jabne tamo.
1: Aduh di. National, international.
2: International, dah gold medal lah masuk fangzirak le.
1: Oh, gold.
2: Aduh, ke Manipur kerajaan engon dah aset pertaja bermasuk pibirak le.
1: Aduh di, kari.
2: Engon dah kerajaan kita bawa masuk itu nasi nergani hai na.
1: Sure san bu esen.
2: Thank you tamo.
1: Nupa masa asih di bunga. Kena beli apa dah bni.
2: Aduh ni.
1: Bunga.
3: Tamo.
1: Inau gidi.
3: Tamo iki mungkin dah hindu kau jei.
1: Oh, hindu.
3: Aisho, ima sakpi ini esih ki manakta. Sahi tara mangap hau budi lajaran me.
1: Ha.
3: Aduh, tadi, life home lagi terdahna hospital lama dah. Anak bagi siapa lagu sahaja naga, nampi tarani romsu lagi jero deh.
1: Kari.
3: Nong ma, ya amna kena serius orang anak awak hal muda, aje ishe dantoki.
1: Nongi.
3: Hoi, aduh, kalau anak awak duna perak tu na, aibu masa agum na nungsi biduna, magi mayum dah layu sini pobi ki. Aduh, buat ama, hajikti hal dusu lagi dre. Hajik na. Ngam na bunyi hai dana, apa mata wakara sunum dana, adum hingjari itu mah.
0: Hingjo.
3: Oh,
1: ini, koi hingjo giwari si, ya menungsi giwari ni koi na.
0: Bunga,
1: bunga, inau gidi kiri ming kau eh.
3: Sa, aigi ming atoi kau je.
1: Atoi.
3: Hoi sa.
1: Oh,
3: aisyu ma pamci degi toki beda koksing ngau isha. Ima ipa lay terbalam dasarai koi bo, lamzani kanduna pubir kibani ma pamasida.
1: Atoi.
3: Hujiti sahur. Sehi tara manga sur benda koi hankro harap pun matamda. Aina, aida natana, ai koi gumbak kaya na sanglu gudabisik kanagi thongjin dano sah. Aduh,
1: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯅꯦꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯒ ꯄꯨꯌꯣꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯣꯝꯂꯒ ꯀꯞꯂꯤ ꯀꯞꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥꯟꯕ, ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ, ꯅꯨꯄꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯕ ꯁꯥ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ, ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯥꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯥꯔꯂꯔꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯃꯥꯜꯂꯤ ꯁꯥꯔ,
4: ꯇꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯦ
0: ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇꯣꯝꯆꯥ,
4: ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣꯏꯅꯦ,
0: ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
4: ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯑꯣ, ꯏꯆꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯒꯦ?
5: ꯇꯥꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯤꯛꯂꯥ ꯀꯧꯖꯩ, ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ,
4: ꯏꯆꯟꯗꯤ ꯁꯛꯅ ꯃꯔꯣꯝ ꯐꯖꯔꯤꯕ, ꯁꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯤꯅꯦ
0: ꯏꯃꯨꯡꯉꯣ
4: ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯖꯔꯣꯒꯦ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯒꯦꯀꯣꯏꯅꯦ,
0: ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯨꯡꯉꯣ,
4: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯏꯆꯥꯁꯥ
4: ꯏꯅꯦ
0: ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ, ꯋꯥꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ, ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯖꯕꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯤ꯫

Chachajariba thorum paringa sigi nomidangi pungtariat minute nipumanga sanduk jagani tha sigi sai shakpa khundrapum jiban sing sairengbu longjam tombi sing thorum puthokpa haikrujam debendra manimala dagi chithi paukhum tahan jagani nomidangi pung nepal nomidang pung mapul makhai tabu matamda sanduk jagani surmala Thorum masih bukum cinduna lantuk pika daba Raj Kumar Master Boy Thorum putokpa Haikrujam Devendra Adomna SMS samadhi postcard khan birakpa Film isai sing sanduk chagani ngasinomidang pung tara

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Good evening, Manipur. Ni phone to beri isi kanawa biru bunu.
1: Phone to beri ba ini wangu waru kok tagi abesa.
0: Abesa. Hoi hoi hoi. Abesa kari isi ta sige.
1: Thamu ki wahan dunia bilang ki.
0: Hoi.
1: Swami Kumara sakwa khambal tau ini hai jantau ba isi jata jagi.
0: Hoi hoi hoi. Yani yani. Hozik ti abesa nubi dangi saksing cabi rabro.
1: Ah, cari. Angan ni ada dong dong. Nampuan di sekarang. Oi. Angan ni ayat apa di pakar bo? Oh, nak kan kapi wa. Oh. Oi. Jadi saya sih mata minat raga tembiro yang kuih nawari sana bersih tu ngai nu angan kapata amni na bukoh. Fare. Jadi saya sih tazer agi kudal tamzuri.

Kamuin nanti kau huri film sedegi. Isai isi tangan jaksi bukalo nena ngasih kau nanti. Gue ribni Manipur da live phone in Manipuri film sedegi thorum sanduk sebelu isere. Ngasih nabi dang duty da library ba engineer sing di. Kangembam Suresh Kumar madi. Ngangkam Chandrasekhar. Duty room gi thau pubiri bana konsam Tony madi. Adong gi telepon usaki ba radio host Thoksom Ravi Chandra. Thorum tabiri besing amadi telepon tau birak tu na saru gabi kibasing bu amukana thagasari.

septi dia gamari lene na fong dok waro lo mada serina dan hai miyam da phob sinjak sa na bam sung tinjang kajing da ba marom dum lepse bangam bharat nama sengot na ba khona ga da bani paulo jare

Manipuri film segi aru bide tabire. Zinat kini itu konsel dah kaidem imola seringba, sorry senjamna serangba film segi. Film nanak ta asum asum. Isa isi kalau ini negasi kau ini matang sida Manipuri film segi sing sanduk sebuloi sere. Thorum tabiri bersakas bani falgi, sangai channel lagi nih.